0: swati falaki nansi ikhlasu ayat kulusiyo ayisememu swati bakara mweba kile kusulezo mugine mweba ke omutazi soma wabula abagendo kwebaka na kuata katike vamuwa na kateka emitwetwe na lioka yebaka alime kulogo utana chilo bwe mte muangara baba agendo kwebaka na yambala akakomo kemizimu kibamuwa asolo kubira nga yeba kilako era wataka ambala te yebaka asula agugumuka bwe mtyo Allah ataddewo kirala na okutte kya misambo
1: tena baby zali kwemba
0: abana boti bogendo kuangala erogira kuvamu ojja komekereza ngo ofunya agenda okusikira ebyo ebitagenda kugasa
1: baba tusimye chongero leke muwane baba ni baba chama singa ziramu wakanya
0: gula manga gwatambula byonna byokulemeza okukola mu kujoga katonda wala yazidul kafiruna kufuruhum tebina chebikuongera kebyo nabyo okulembeza byoyongereza mu kujoga katonda eryo mulezo Allah tabaraka wa taala illa maqta wa bula bikongera bikongera chi bikongera busungu eri Allah
1: amasomero zimbie
0: kwata gane katonda byayagala
1: abana bali kwegebyo
0: mba Allah akwawulide nogamba kati kanywe omwenga bwenjagala
1: era byako bidi
0: Imbia na aji kwa ulira. Chava gamat alladhina imakannaumu fil arudhi. Allah gamat alladhina imakannaumu fil arudhi. Waqamu sala.
1: Chava singa banabale yo baba.
0: Nakalunjiko namno monsi. Allah kwa ulide wo sula. Abantuba no nyawe basula. Abantubezi nga mkazi kukamuna abanabe. Mweyezi ngo mwo. Abantuba ne basula. Allah kwa uli dosolo kasa sulaka zigo ka mitwali itano mitwalo munana.
1: Okay, so
0: osolo kubira muna abana bo. Allah kwa uli de nyumbo limu bangalu. Ni wallahi mwo sinzi robuta sala. Echiri wo chakuleta bya kulia kudai ningi. Mulete chai. Musikire kumaji. Mukole chino. Paka banga chi. Bosiri kilira awoko lerebio inao banga chi. Ilao siri kilirebio ina ania vikuwa. Bumaga maga boti. Olava ancho ina. Abasao o ina. Abalogobo. Abagama. Abakuloze sa. Ntibio ina vabikuma.
1: Kilebo soke tumbuke. Niwe. Kobe isabiaro. Ali.
0: Nibagamba to ingira mnyumbo umo. To ingira Allah nagamba to ingira mubala no surambu suzi. Kansule munda becha anakola.
1: Chine momu bili bidodo.
0: Mbo omo, tova waka, togena mlugendo uruo. Wallahi nagamba, newosinga ne mese nge sale kubo, togenda anga, ewe abisirani, koma waka, no gamba sigenda kola.
1: Asenga, otaire momu.
0: Wakusatu. Nakuluwa mkasa, nakuluwa misambo. Okubeera nti oloza nti onokole fujjo gogenda okusooka abakoze fujjo oli akoze fujjo n'atamira n'etamirira n'agaana okusaala n'agaana n'asigalawo okubeera nga mwonefu n'asalawo kunywa omwenge gwe n'asalawo okubeera mbise gusibye naawe n'ogoberera n'okole fujjo ku Allah Ombaka nagamba nti omuntu atasaala. Omuntu atasaala. Omuntu ajoga amateeka ga Allah.
2: Radio.
0: Bembeze. Novayo mbukulembeze bwo. Nogamba mbusitawo muterere tusaalire. Obulaga nti omuntu oyo abadde asaala. Nogamba nti ono. Abadde mukama waffe mu business.
3: Let's go from the moment Joanonda.
0: Teyajjanga kinyumo. Wabule ddiini eno enajja ekuvuga ekutwala.

Atuse isuka chuvalo eno radio ya chabasinga echinana nomunana akatune somukaka usuka royo.

0: na central planning echina kuyamba ngo kairike mukagwali kuchinano mnana katoze mukaga busoga Royal Radio DJ Fanta Mr. Vibe tun program jeta busoga tuseteyo ajuno na joli ajoli kubango likuwisa dasika diri mukaga donka edaka bita kusawo mnana gona ko wale tukata ambula pake sadi jakuba 10 wena likubango likulisa ready yenu ojakubango jamaison gobere kuwajoli kubango likulisa ready yenu ngobita ku 07 anana mukaga 5 Chinana isatu asatu na isatu. MTN, herizilo msambu kaga na mnana, mkaga chinana, mkaga na itanu. Ojaku itakuzilo msambu, anana mkaga, atanu, chinana isatu, asatu na isatu. MTN, herizilo msambu kaga na mnana, mkaga chinana, mkaga na itanu. Mnange, alikubusoga rojo. Alikulaini?
1: Onarego.
0: Wanjisebo?
1: Wevalo. Tuliza baba konkona.
0: Kali sebu weba likuwa ngulio. Ngulio ulisa mnange. Ali kuchinana no mnana roze muka gabu soga. Royo royo. Nungela baba tegeza. Ntiena kwe domwe zidi jakuba. Abi nisatu abagweri. Kingsa asema andama nisol. Tujakuba na ya umubugweri. Oku ingira kwa mtu walu gonka. Hello.
1: Wanji baba.
0: Wanji sebo.
1: Kwe
0: wanga. Kuna baba likuwa uliriza.
1: Kwa mkwana kwa fazi. Kwa kanda. Bien district.
0: Yes sebo.
1: Kuzia send plan yengange zila kuyama kuzotia
0: ngoke ilike
1: kaji anayemba kemba ako
0: wanoba beta banachi bembe ba ni yakuti
1: yakuti
0: nai banachi bembe gulupe
1: kaya bale yanziza
0: ukale bale kubangulio
1: ukale
0: sewa bale kubangulio ngoli ulilisa busoga